0: Gagah susungnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita Asia. Iran mengeluarkan amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap kapal yang didapati melanggar peraturan transit di Selat Hormuz. Pihak berkuasa Selat Turk Parsi dalam satu hantaran di X berkata kapal yang melanggar peraturan transit boleh didenda, ditahan dan disita. Amaran itu meningkatkan risiko penyewa dan pemilik kapal yang melalui Selat Hormuz, laluan perairan penting bagi penghantaran tenaga dunia. Katanya pemilik kargo perlu merujuk senarai terkini kapal yang dianggap tidak mematuhi peraturan bagi pelayaran berkaitan Teluk Parsi. Hujan lebat akibat Taufan Nara menyebabkan banjir di wilayah Guangxi, Barat Daya, China sehingga memaksa puluhan ribu penduduk dipindahkan. Kira-kira 54,000 penduduk dipindahkan akibat banjir, termasuk 8,087 orang yang ditempatkan di Pusat Perlindungan Kecemasan. Paras air di 20 stesen pemantauan di 15 sungai dilaporkan melepasi paras amaran. Rakaman udara CCTV menunjukkan banjir menggelamkan beberapa bahagian bandar Chuangzhou termasuk jalan raya dan kawasan bangunan rendah. Hujan lebat dijangka berterusan di beberapa bahagian selatan China sehingga Rabu dengan beberapa kawasan di Guangxi, Guangdong, Hainan, Fujian diramal menerima hujan lebat. Singapura mungkin kembali mengalami jerebu sekali sekala susulan kebakaran yang semakin merebak di Sumatera dan Kalimantan. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan mengesan peningkatan aktiviti

0: titik panas sepanjang hujung minggu. Agensi berkenaan juga melaporkan kumpulan asap dikesan di Riau dengan keadaan kering dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Kualiti udara di Singapura berada pada tahap sederhana dengan indeks pencemaran udara antara 68 hingga 90. Sementara itu, Indonesia memberi kebenaran rasmi kepada agensi-agensi Malaysia untuk memasuki ruang udaranya bagi menjalankan operasi pembenihan awan. Menurut Menteri Alam Sekitar Malaysia, langkah tersebut merupakan sebahagian daripada usaha kedua-dua negara untuk menangani masalah jerbu yang menyelubungi rantau ini. Indonesia telah mempergiat usaha bagi membendung penyebaran jerbu yang berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah, situasi yang menyebabkan penutupan berpuluh-puluh sekolah termasuk di negara jiran Malaysia. Malaysia juga bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk memadamkan kebakaran dengan sebarang permintaan khusus akan dibawa ke Kabinet untuk tindakan seterusnya. Sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat diikuti siarannya pada pukul 12:30 hari nanti.

Ucapkanlah selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang yang berselawat ke atas kekasihnya, seperti yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang maksudnya, siapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berikan rahmat kepadanya 10 kali ganda. Di dalam hadis yang lain pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jangan kamu jadikan kuburku, yakni makamku, sebagai tempat perayaan. Bacakanlah selawat untukku, maka selawatmu itu akan sampai kepadaku

0: Ya, sudah pun 11.13 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Masih dan sedang mendengarkan kami di Ruangan Inspirasi di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini menemani. Harapan kami semoga kesetiaan audio tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman audio setiap hari. Di pertemuan kita hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masihi. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di pagi ini, kita ikuti bersama sebuah rencana khas sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam terbitan Hajah Siti Maria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadrat Allah, pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teragung sepanjang zaman. Alhamdulillah, sesuai dengan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang juga telah meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi sebagaimana tercatat dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Agama rasmi bagi negeri Brunei ialah agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenyataannya kini apabila negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah menjadikan Melayu Islam Beraja sebagai cara hidup masyarakat Brunei. Hasrat kerajaan baginda untuk terus memelihara ajaran-ajaran Islam agar bumi Darussalam ini terus sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha menegakkan syiar Islam di negara ini agar lebih kukuh dan berkembang luas. Dari sebuah negara yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja, kini negara Brunei Darussalam dikenali sebagai sebuah negara zikir dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesuatu yang paling ketara di negara Brunei Darussalam bila mana hari-hari kebesaran Islam begitu semarak dan meriah disambut dan diraikan. Bermula dengan sambutan awal tahun hijrah pada setiap satu Muharram, sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal, sambutan Isra' dan Mi'raj pada setiap 27 Rejab, sambutan Nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan, di samping beberapa lagi acara yang lain yang kesemuanya mengundang semangat cinta beragama.
2: Kita ini memegang pada konsep IMIP, itulah dengan sendirinya hati kita ini terdekat kepada apa sesebutan-sebutan yang bercorakkan keagamaan ini.
3: Betapa bersyukurnya kita ini menjadi rakyat Brunei Darussalam di mana di negara kita ini sangat menekankan keislaman sesuai dengan falsafah negara kita ini Islam Beraja, di mana acara-acara kebesaran Islam itu memang dijadikan sebagai salah satu sambutan acara kenegaraan, tapi sudah menjadi kelaziman ketani di Brunei Darussalam ini untuk menyambutnya. Walaupun secara bahasa, secara kecil-kecilan pun ketani menyambut bah. Atau yang rahmatnya di sini ya.
2: Kalau sekiranya kita menyambut hari-hari kebesaran Islam itu, ketani mengingati umpamanya hari-hari kebesaran Islam itu adalah sebagian daripada ketani menyebarkan dan menyemarakkan semangat Islam itu sendiri. Dengan semikian itu betapa Islam itu sintesa untuk melaksanakan kebajikan dan kebaikan. Kita menyambut hari-hari kebesaran Islam ini, ia menanamkan dalam jiwa kita bahawa memper-

0: kuatkan lagi iman kita ini kepada Islam dan mengajak kita untuk lebih membaharui kekuatan di dalam kita beramal, beribadat di dalam Islam itu sendiri.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pernah bertitah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1437 Hijrah bersamaan 2015 Masihi. Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam insya-Allah dengan sikap dan semangatnya yang tersendiri ini akan terus diungkayahkan sambutan tersebut sebagai perangsang ke arah meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan ummah. Kesedaran yang tinggi di bidang agama adalah ditentukan di samping pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ia juga dapat dicapai melalui penghayatan terhadap syiar-syiar Islam seperti sambutan-sambutan keagamaan dan majlis-majlis agama yang berkaitan dengannya.

0: Setiap menjelang bulan Rabiul Awal, negara Brunei Darussalam bergema dengan selawat dan dikir, memuji keagungan dan kebesaran kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis menyemarakkan bermula dari 1 Rabiul Awal dengan selawat dan dikir berkumandang di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah seluruh negara, di samping turut diadakan di rumah-rumah persendirian. Ini akan disusuli dengan majlis perhimpunan dan perarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan majlis perhimpunan khas wanita di keempat-empat daerah. Pelbagai persembahan diadakan sebagai pelengkap kemeriahan seperti ceramah khas, pantomen dan nadwa. Majlis sambutan susulan turut dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu seperti jabatan-jabatan kementerian-kementerian, pihak swasta, pusat-pusat pengajian tinggi serta mukim dan kampung. Majlis berkenaan diadakan sehinggalah berakhirnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan pilihan. Inilah saatnya dalam menzahirkan rasa kecintaan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah contoh agung dalam kemuliaan akhlak dan budi pekerti, sehingga para ulama sepakat memuji, menyanjung, memuliakan dan menyifatkan bahawa kemuliaan dan kesempurnaan akhlak baginda adalah sebahagian dari sifat kenabian yang dinamakan kebaikan akhlak dan budi pekerti. Baginda menjelaskan dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bermaksud, "Aku diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak." Baginda adalah seorang Nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Begitupun, Allah telah melapangkan dada baginda dengan mengajarkannya membaca. Sememangnya, baginda seorang Rasul pilihan Allah, yang telah Allah bersihkan hatinya sehingga dapat menangkap ilmu dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan yakni Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang engkau tidak mengetahuinya, dan adalah limpah kurnia Allah kepadamu amatlah besar." Surah An-Nisa ayat 113.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia yang mempunyai akhlak yang mulia. Merupakan

0: Dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kesayangan umat Islam sejagat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang tafsirnya, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang sangat mulia." Dalam kita mentaudalani akhlak kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan semulia-mulia akhlak." Apabila kita melihat kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda mempunyai sifat yang lemah lembut kepada semua manusia, dan ketika itu kepada wanita, kepada kepimpinan baginda, dan kepada siapa saja, tidak kira mengira Muslim ataupun tidak. Seterusnya, kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berdisiplin dan tegas dengan apa yang kehendak baginda dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta baginda adalah seorang pemimpin yang menjadi role model kepada kita ni pada hari ini. Jadi kita contohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepribadian baginda dalam kita hidup seharian, sama ada kita seorang penjawat kerjaan ataupun pemimpin rumah tangga dan sebagainya. Kita ikut bagaimana kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara Brunei Darussalam merupakan amalan tradisi turun temurun. Ia disambut secara besar-besaran di seluruh negara dengan acara kemuncak ialah perhimpunan dan perarakan di keempat daerah dengan tumpuan utama di daerah Brunei Muara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Mulkiyah Mu'izzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta ahli kerabat diraja lainnya berkenan berangkat menyertai perhimpunan berkenaan. Perhimpunan tersebut dijayakan oleh puluhan ribu peserta yang mewakili kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pusat-pusat pengajian tinggi, sekolah-sekolah menengah dan rendah. Persatuan-persatuan belia dan takmir masjid tidak terkecuali di tiga daerah lainnya. Sambutan diadakan cukup meriah.
2: Nostalgia yang sangat, penanganan sangat manis sambutan Maulid Nabi.
3: Alhamdulillah mengimbau kembali zaman persekolahan dulu di mana tahun 80-an di mana kami yang sekolah di asrama ni dimestikan untuk menyertai ni perarakan maulid masa tu walaupun bini-bini tapi masih juga dianukan bagi galakkan perempuan untuk ikut berarak sama-sama dengan lelaki. Masa tu lagi saya masih ingat ni perarakan ni berlawan berapa tanding?
4: Perarakan dulu macam di Sukat Bandar ada peraduan berlawan tu ikut pasukan-pasukannya.
3: Jadinya mana-mana perbarisan yang kemas dengan spanduk yang cantik, lawa berhias, kemudian dengan suara mengalunkan selawat kepada Rasulullah tu ataupun dianu bagi dihakimkan.
4: Kami mengadakan latihan-latihan berselawat gitu dalam perakan itu. Dengan pakaiannya macam itu berlawan kan. Itu yang saya ingat lah. Ya.
3: Di sana tah yang memberi semangat kepada kami masa itu yang baru belasan tahun lah. Untuk ikut serta bah, sama-sama meramaikan, memeriahkan. Mungkin hanya barangkali masa itu masih kanak-kanak. Jadi belum berapa mendalami mengenai dengan maulid Rasulullah ni, tetapi apabila ditanamkan kepada kami untuk semangat berselawat itu, masya Allah, itulah yang kenangan manis lah zaman dulu tu tahun 80-an di mana ramai rakyat Brunei berkumpul di bandar tu saya masih ingat. Laki-laki, bini-bini dengan spanduk yang cantik dengan perbarisan yang kemas dengan lawangan salawat. Macam-macam selawat lah yang kena bawakan oleh pelbagai kumpulan.
2: Siapa yang lawa berselawat, siapa yang lawa pergerakan. Tapi yang pentingnya suara yang nyaring lah setiap satu kumpulan itu.
5: Oh, ingat dia sebelum aku pelatih itu. 2-3 kali. Sebelum itu berapa minggu sudah berlatih pembelisan.
2: Dulu masa kami zaman kanak-kanak dulu, kami ni sikit-sikit lah ikut serta dalam arakan anu ni, sebutan mulut Nabi. Tapi dulu bezanya kami berharap daripada sekolah ke masjid macam tu, tapi menggunakan uniform sekolah.
6: Spanduk-spanduk umpamanya memang digunakan lah, dengan macam-macam perkataan, bermacam-macam slogan untuk mengingatkan bahawa berapa agungnya Nabi Muhammad SAW.
2: Kali ini spanduk ini memang masa zaman kanak tu memanglah cuma membantu golongan orang dewasa masa tu. Ada yang membuat buluhnya, tiangnya, ada yang membuat daripada kainnya. Jadi dulu menggunakan kain ini kita ni cara macam melukiskan, ada cara pecap-pecap itu memang yang baru sudah tu. Ya, dulu masa tu kami tracing saja melukis jawinya, urupnya dan juga berbagai-bagai bentuk urup-urup apa ni hutan mula Nabi itu.
5: Selalunya ni selang tu membuat tu, yang lawa tulisannya. Sebenarnya cikgu dia tu juga cikgu khat.
4: Ahli jemaah masjid membuat di sana, menyediakan. Ada jatuan kuasanya tu, diaturkan oleh Imam Bilal. Jadi kami ahli jatuan kuasa masjid, anulah membuat persiapan. Dilantik siapa kan ustia-ustianya.
3: Sebenarnya kami diamanahkan untuk membawa spanduknya. First time naik truk ni bah. Bandung mengangkat spanduk.
5: Membawa spanduk naik truk tu, naik bas menuju ke Padang.
4: Dan masa tu kami kenderaan disediakan oleh anu tu, penganjur. Sebuah truk, sebuah anu bas untuk membawa ke anu. Truk tu untuk mengangkat anu spanduk tu.
3: Di belakang truk yang lain tu pakai bas pulang tu. Kami yang bawa spanduk ni naik truk. Awal subuh bersiap sedia naik kenderaan dibawa ke bandar. Subuh tu pun berabut bah. Sebenarnya kena suruh awal sampai di bandar sebelum pukul 6 pagi. Kan dulu tu kalau saya tidak salah, beratusnya pasukan yang ikut berbaris satu.
1: Kelahiran dan kerasulan baginda Rasulullah SAW di muka bumi ini telah membawa rahmat dan cahaya ke seluruh alam, membebaskan manusia daripada kejahilan, mengeluarkan mereka dari kekufuran, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebatilan kepada kebenaran, serta dari kemaksiatan menuju ketaatan. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 10 tafsirnya. Dan tidaklah kami memutuskanmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

kerasulan baginda juga benar-benar membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Kepimpinan dan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai untuk dijadikan ikutan dan panduan tanpa mengira batas dan sempadan waktu. Kerasulan baginda merentas zaman, memimpin ummah ke jalan kebenaran, menjadi pelindung segenap lapisan insan tanpa mengira bangsa, warna kulit, apalagi jantina.

0: Sementara itu, Majlis Perhimpunan Khas Wanita juga diadakan untuk kaum wanita dalam memperingati kelahiran, pengorbanan dan perjuangan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peranan baginda dalam meningkatkan status wanita. Di samping sebagai contoh untuk diteladani dalam melahirkan rasa kasih, sayang dan cinta kepada junjungan. Yang demikian terbentuklah kumpulan wanita yang soleha. Pengertian secara umum wanita soleha adalah merujuk kepada keberbadian wanita Islam sebagai hamba Allah yang bertakwa dan berpendirian luhur, sebagai anak berbakti kepada orang tua, sebagai isteri yang menunaikan kewajipan, sebagai ibu yang mendidik keluarga dengan sebaik-baik didikan, sebagai saudara dan sahabat yang menjaga kemaslahatan sesamanya, dan sebagai pekerja yang melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Wanita solehah juga berupaya membentuk keluarga yang bahagia dan mengendalikan rumah tangga yang harmoni, sehingga terbina sebuah institusi keluarga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, memupuk rasa belas kasihan dan bertanggungjawab dengan tarbiyah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Seterusnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelindung wanita. Apabila kita melihat bahawa membicarakan isu fitnah wanita, ia bukanlah bermakna wanita itu dianggap negatif menurut pandangan syarak. Bahkan syarak sangat memuliakan dan meninggikan kedudukan wanita itu sendiri. Begitu banyak kelebihan wanita yang disebutkan oleh nas-nas yang sahih. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Qurtubi mentafsirkan makna wanita yang salihah dalam hadis tersebut dengan katanya, yaitu wanita yang mengembirakan suami apabila dilihat. Apabila diberi arahan, dia taat. Dan apabila ketiadaan suaminya, dia memelihara ini kehormatan suaminya pada dirinya dan juga hartanya. Hal ini merujuk kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Dalah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan mengembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu akan taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga marwah dirinya." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Begitu juga seorang wanita yang baik adalah mereka merupakan istri yang menjadi tunjang kekuatan kepada suami mereka. Hal ini yang ditunjukkan oleh Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam ketakutan yang bersangatan, sebaik saja menerima wahyu yang pertama, Khadijah menenangkan baginda dengan katanya yang bermaksud, "Sama sekali tidak, demi Allah, dia tidak akan menghinakan kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang menghubungkan silaturahim, menanggung bebanan orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menyambut dan memuliakan tetamu, serta membantu orang yang berhak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nampak di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin dan juga seorang pelindung wanita.
0: Al-Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya seseorang itu amat hina dalam makna bakhil. Jika namaku disebutkan di sisinya, akan tetapi ia tidak mengucapkan selawat kepadaku.
1: Kita dianjurkan berselawat bila-bila masa, dan kita sering kali memperbanyakkan selawat pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ini berselawat, inilah fadilatnya. Rahmat Allah akan turun dan diikuti pula tiada satu pun daripada isi langit dan bumi melainkan semuanya akan berselawat, yakni mendoakan sesiapa yang berselawat. Cuma dengan berselawat ke atas Nabi SAW sahaja, apa jua jenis selawat, walaupun hanya selawat pendek seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, katanya akan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Banyak jenis selawat yang perlu kita ni bacakan ataupun berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah selawat At-Tafrijiyah, yakni selawat penyelamat atau dipanggil juga sebagai selawat api kerana cepat mujarabnya kepada yang apabila diamalkan. Jika tani berselawat beramai-ramai, insyaAllah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun, dan doa para malaikat di langit juga sudah berlaku untuk kita.

Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah mereka yang berselawat ini." Jadi kelebihan selawat tafrijah ini adalah sebagai penawar besar. Penawar duka cita, penawar kemiskinan, kubu untuk menolak bencana, pembuka pintu doa untuk cepat sampai ke Allah Subhanahu wa taala, malah ubat fizikal menyembuhkan penyakit. Sebenarnya rahmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan harta ini dan nampak. Cuma tujuan kesan doa para malaikat dan lain-lain makhluk yang mendoakan kita, kerana ia tetap akan jadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rahmat ane nampak, berkat ane nampak, jadi semua orang tidak akan membuat kerja lain melainkan hanya kerajanya untuk berselawat, kerana kerja yang boleh menghasilkan rahmat dan berkat sahaja, seperti memperbanyakkan selawat sepanjang masa, dan mungkin makan dan minum pun ditinggalkannya kerana untuk mengejar rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Justru mengambil iktibar daripada yang telah disampaikan tadi, marilah kita memperbanyakkan selawat. Dan diceritakan dari satu riwayat daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Barang siapa berselawat ke atasku tiap-tiap hari 100 kali, Allah akan tunaikan baginya 100 hajat, 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia." Betapa tingginya dan istimewanya kedudukan orang yang berselawat. Maka ini adalah janji khusus kepada umat Nabi SAW. Janji keberuntungan yang tidak berlaku kepada orang lain dari kalangan manusia, melainkan kepada umat Islam semata-mata. Oleh itu, marilah kita merebut dan meraih keuntungan daripada berselawat itu, sementara kita boleh membuatnya sementara ada umur dan kesihatan. Jangan lepaskan peluang ini, berselawatlah. Jadikanlah ianya sebagai mainan bibir dan basahkanlah lidah dengannya. Kerana ini selawat adalah satu pendekatan taubat tani kepada Allah Subhanahu wa taala, atau satu bentuk doa memohon keampunan, dan ianya adalah sebagai salah satu bentuk zikir atau doa yang sangat mujarab untuk menghapus dosa kita ini.

Untuk Auda menerusi ruangan Serambi petang ini, selepas berita ASEAN 2 petang nanti, dua buah pengisian akan kita ikuti bersama, iaitu rancangan khas Maulid Nabi Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, dan juga setelah itu budaya dan tradisi terbitan rakan setugas akan kita ikuti sebelum berita 3 petang nanti. Kemudian selepas tajuk berita 4 petang, kita akan mengikuti sebuah pengisian Relax Bersama Ustaz edisi Maulid Nabi terbitan rakan kita Wafi. Sama-sama itu, menerusi ruangan ini kita akan memutarkan lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu Islamiah, berunsurkan Islamiah untuk Auda menghiburkan dan menemani di petang hari Selasa ini. Jadi Auda tetap terus bersama kami di National FM 92.3 dan 93.8 FM, di mana informasi menjana inspirasi Auda. Tepat pukul 2 petang ini, Auda, kita akan mengikuti berita ASEAN dan insyaAllah kita akan kembali setelah berita tersebut nanti. Teruskan bersama kami, National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Belia Masjid As-Salihin ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita semua dapat mencontohi akhlak Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ASEAN. Selat Melaka dan Selat Singapura kekal sebagai contoh terbaik mengenai kejayaan yang boleh dicapai oleh sesebuah negara menerusi kerjasama rapat. Menteri Pengangkutan Singapura, Jeffrey Seo berkata, laluan perairan itu membuktikan kepentingan negara untuk bekerjasama dan berikrar demi kebaikan bersama di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global. Buku yang dilancarkan Pusat Undang-Undang Antarabangsa National University of Singapore itu meneliti bagaimana Singapura, Malaysia dan Indonesia bekerjasama menguruskan selat berkenaan secara berjaya di samping mengimbangi kebebasan navigasi dengan kedaulatan serta perlindungan alam sekitar. Buku itu turut menyorot peranan penting Singapura merangka tadbir urus maritim fizikal rantau ini bermula kepimpinan diplomatik merundingkan rejim laut laluan transit perintis di persidangan ketiga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut hinggalah mendedahkan inovasi teknikal untuk memandu kapal dengan selamat merentasi perairan berkenaan. Thailand meningkatkan operasi keselamatan di tiga wilayah sempadan selatannya Naratiwat, Patani dan Yala susulan siri serangan arson pada hujung minggu dan pihak berkuasa mempergiat usaha mengesan pelaku insiden berkenaan. Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Negara Thailand berkata, Perdana Menteri Anutin Chanwirakun mengarahkan agensi keselamatan untuk menilai situasi semasa manakala Markas Pemerintah Operasi Keselamatan Dalam Negeri Wilayah 4 menempatkan anggota bagi mengawal kawasan terjejas. Polis Indonesia menahan 72 individu yang disyaki mencetuskan kebakaran hutan dan tanah gambut di beberapa kawasan negara itu. Kebakaran besar di bahagian tengah dan barat Indonesia turut menghasilkan jerebu tebal yang menjejaskan kualiti udara dan merentasi Malaysia. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional, kebakaran berlaku akibat corak El Nino yang semakin kuat dan musim kering berpanjangan. Pengarah Jenayah Khas Badan Reserse Kriminal Polri berkata, pemilik ladang dan petani tradisional sering membakar kawasan untuk membersihkan tanah bagi tujuan pertanian. Katanya 72 suspek itu disiasat berhubung 89 kes kebakaran hutan dan tanah di 5 wilayah di Pulau Borneo dan 4 wilayah di Sumatera. Akhir sekali, jumlah kematian akibat gempa bumi melanda bahagian timur Indonesia meningkat kepada 100 orang ketika operasi bantuan memasuki hari ke-10. Gempa bumi magnitud 7.7 menggegarkan wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Ogos lalu, diikuti ribuan gegaran susulan. Gempa tersebut merosakkan lebih 73,000 rumah dan memaksa 180,000 penduduk dipindahkan. Menurut Ketua Agensi Bencana Negara itu, jumlah kematian meningkat kepada 100 orang selepas lebih ramai mangsa yang sedang menerima rawatan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami selain lebih 1,600 orang turut cedera. Dan itu sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang ini nanti.

Ucapkanlah selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang yang berselawat ke atas kekasihnya, seperti yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang maksudnya, siapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berikan rahmat kepadanya 10 kali ganda. Di dalam hadis yang lain pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jangan kamu jadikan kuburku, yakni makamku, sebagai tempat perayaan. Bacakanlah selawat untukku, maka selawatmu itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Baik, selamat kembali di udara National FM Radio Brunei. Masih lagi kita bersama. InsyaAllah sehingga ke pukul 5 petang ini nanti, Auda, kita sudah memasuki jam kedua ruangan Serambi Petang di National FM. Terima kasih atas kesediaan Auda. Masih lagi mendengarkan dan memilih rangkaian kami 92.3 dan 93.8 FM di mana juga siaran ini dapat Auda dengarkan di petang hari Selasa ini 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, juga merupakan hari yang ke-237 di minggu yang ke-34 tahun 2026 ini. Baik, ada dua buah pengisian akan kita ikuti bersama. Selepas ini kita akan mengikuti rancangan khas sempena Maulud Nabi Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah. Seterusnya juga kita akan mengikuti Budaya dan Tradisi, sebuah kapsul terbitan rakan tugas kita. Sebelum kita ikuti berita 3 petang nanti disiarkan dari studio Jubilee 1. Dan insyaAllah kalau ada waktu, kita akan selitkan beberapa pemakluman semasa yang ada diterima di meja nasional ini. Antaranya yang baru sempat saya semak sebentar tadi, pemakluman berkenaan dengan peluang sertai kempen derma darah yang ada diadakan bermula esok Rabu sehingga hari Sabtu 29 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah kalau sempat akan kita kongsikan menerusi jam kedua Serambi Petang ini. Jadi teruskan bersama mendengarkan kami di National FM. Selepas ini, Auda, kita akan mengikuti rancangan khas Maulud Nabi.
2: Dengarkan National FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan kita dalam rancangan khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijriah ini. Tidak lupa, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan para pengikut baginda yang setia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga di hari kiamat

menanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli yang layak menerima syafaat, yakni pertolongan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembimbing utama akidah Islam yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dari kesesatan. Baginda membimbing umatnya mengesakan Allah yakni tauhid serta meletakkan dasar keimanan yang kukuh, lurus dan selamat. Inti dakwah baginda adalah membersihkan akidah dari segala bentuk kesyirikan, mengajarkan umatnya untuk beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan rukun iman secara lengkap meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat serta qada dan qadar, serta menjadikan sunnah dan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup agar terhindar dari kesesatan dan bid'ah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang sangat besar kepada umatnya. Baginda diutus menjadi rasul 40 tahun setelah kelahiran dengan menghidupkan wahyu-wahyu Allah begitu sempurna melalui perbuatan, perkataan dan pengakuannya atau apa yang dinamakan sebagai sunnah nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menginginkan umatnya memperoleh hidayah serta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya telah baginda sampaikan. Segala perkara yang mendekatkan umatnya ke syurga dan menjauhkan dari neraka telah disampaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang terbaik di hari perhitungan kelak agar umatnya beroleh syafaat. Inilah antara bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Yakin dan percayalah bahawa segala usaha ini telah meletakkan agama Islam sebagai agama yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjamin umatnya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala tindakan dan perbuatan baginda hanya untuk mendapatkan keridaan Allah dan berpaksikan agama Islam dan jauh sekali untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

Fokus utama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal kenabian adalah pembinaan akidah, yakni tauhid, bagi membersihkan masyarakat daripada kesesatan. Mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sebarang sekutu. Membasmi penyembahan berhala, khurafat dan kepercayaan karut masyarakat jahiliyah, serta memperkenalkan konsep beriman kepada malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, serta syurga dan neraka. Maka bersempena dengan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah sama-sama kita menjana peningkatan dalam penghayatan dan ketaatan dalam melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda. Marilah sama-sama kita mempertahankan akidah umat Islam dari sebarang penghinaan, perpecahan, kekeliruan dan kesesatan, meningkatkan ilmu agama dan membentengi diri serta keluarga daripada sebarang unsur yang boleh memesongkan akidah Islam yang sebenar, seperti melakukan ritual yang bertentangan dengan tauhid, seperti memuja semangat, mempercayai amalan bomoh atau dukun yang mendakwa mengetahui perkara gaib, atau meminta pertolongan daripada selain Allah, yakni seperti kepada penunggu atau kubur keramat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang paling sempurna dalam merealisasikan akidah Islam melalui ibadah, akhlak dan kehidupan seharian secara nyata dan menyeluruh. Ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji adalah bukti fizikal serta manifestasi daripada keimanan di dalam hati. Apabila seseorang beriman kepada Allah, bentuk manifestasi kepatuhan itu diterjemahkan menerusi ketaatan beribadah. Baginda juga membuktikan bahawa semakin teguh akidah seseorang, semakin mulia dan luhur akhlaknya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, "Akhlak baginda adalah Al-Quran." Ini bermaksud baginda mengamalkan seluruh ajaran dan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Baginda sendiri menegaskan bahawa matlamat utama kerasulannya adalah untuk menyempurnakan nilai moral manusia. Sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ini menunjukkan bahawa kejayaan dakwah akidah di Makkah dan Madinah berdiri teguh atas kekuatan integriti dan peribadi baginda yang digelar Al-Amin, yakni yang terpercaya. Oleh itu, akhlak baginda adalah bukti kebenaran akidah yang dibawanya. Tanpa akhlak, akidah akan menjadi satu pegangan yang mati. Dan tanpa akidah, akhlak akan hilang arah tuju serta asas yang kekal.

Bekas jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah benar-benar menjadi bukti sejarah Islam bahwa konflik hidup dengan segala kebinasaan dan kehancurannya pasti diselesaikan oleh akidah dan tauhid. Selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, menanamkan keimanan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membangun dasar tauhid sebagai landasan berfikir dan berperilaku. Ketika akidah ini sudah menusuk kuat di dalam hati para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Bilal dan yang lainnya, mereka memiliki ketahanan mental, moral dan spiritual yang luar biasa untuk menghadapi kemusnahan zaman. Tauhid tidak hanya membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk, tetapi juga meruntuhkan akar-akar kezaliman, kesombongan status sosial, dan kerosakan moral di tengah masyarakat jahiliyah. Dari asas kuat Makkah inilah, kekuatan masyarakat Madinah kemudian dibangun menjadi sebuah peradaban yang adil dan rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pada aspek kepercayaan selama berdakwah di Makkah. Ada dua aspek kepercayaan yang menjadi keutamaan Rasulullah. Pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah. Pada waktu itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu, sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi, mereka menyembah banyak berhala. Jadi, mereka menyembah apa yang mereka buat sendiri. Memang ada orang yang menyembah Allah yang satu, yakni Hanif. Namun, jumlahnya tidak banyak dan mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, Rasulullah menyeru kepada masyarakat Makkah untuk kembali ke ajaran Tauhid, menyembah hanya satu Tuhan, Allah Azza wa Jal. Kedua, kepercayaan tentang hari akhirat. Selama di Makkah, perkara lain yang ditekankan Rasulullah adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab, yakni pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia. Di dalam dakwahnya, Rasulullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat. Namun, musyrik Makkah tetap tidak mau percaya. Mereka malah menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka juga menuntut untuk diberitahu tentang kedatangan hari kiamat. Mereka mengabaikan bukti-bukti yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Di samping dua hal perkenaan, seruan untuk berbudi pekerti mulia dan membantu yang lemah juga menjadi perkara yang ditekankan Rasulullah selama berdakwah di Makkah. Itulah pokok ajaran yang menjadi inti dari dakwah Rasulullah di Makkah. Penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah mundur dan berhenti untuk mendakwahkan Islam bagi masyarakat Makkah.

Hidup tanpa pegangan akidah atau keyakinan yang kukuh, umpama sebuah bahtera yang berlayar di tengah lautan luas tanpa kompas, nakhoda atau arah tujuan yang jelas. Akidah, yakni keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala, adalah teras dan asas yang mencorakkan pandangan dunia, nilai moral, serta matlamat hidup seseorang manusia. Antara kesan dan realiti hidup tanpa pegangan akidah yang benar termasuklah, pertama, kehilangan arah tujuan hidup. Manusia akan bingung mencari matlamat sebenar penciptaan diri, sering dilanda kekosongan jiwa dan gagal menjawab erti kewujudan mereka di dunia. Kedua, tanpa akidah. Ukuran baik dan buruk, yakni etika, hanya diletakkan di atas dasar akal manusia. Hawa nafsu atau undang-undang ciptaan semasa yang bersifat subjektif dan boleh berubah-ubah. Ini boleh membawa kepada kerakusan, penindasan dan hilang rasa tanggung jawab di atas perbuatan buruk yang dilakukan. Ketiga, hidupnya hanya berorientasikan keseronokan duniawi semata-mata. Segala usaha, tenaga dan masa dihabiskan untuk kepuasan sementara tanpa memikirkan taraf perhubungan dengan pencipta serta persediaan untuk kehidupan selepas mati. Dan keempat, mudah terumbang-ambing dengan arus kemodenan yang ekstrem. Fahaman-fahaman yang merosakkan serta terikut-ikut dengan gaya hidup yang bebas tanpa batas. Sebaliknya, akidah Islam yang berteraskan tauhid membimbing manusia kepada ketenangan jiwa, mengikat tingkah laku dengan akhlak mulia serta memberikan kenyataan tentang dari mana manusia datang, untuk apa dia hidup dan kemana dia akan pergi selepas mati.

Ya Auda, rancangan khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah ini telah sampai ke penghujungnya. Semoga apa yang dikongsikan ini bermanfaat bagi kita semua dan memberi nilai tambah kepada diri masing-masing. Marilah kita jadikan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemangkin untuk terus meneladani akhlak mulia baginda, memperkukuhkan keimanan serta meningkatkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, marilah kita menadahkan tangan memohon doa agar ditetap dan teguhkan iman. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Assalamualaikum, Pemet.
3: Waalaikumsalam.
2: Ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemana bis kita?
3: Kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni.
2: Mun meh tu, Pemet. Bisa itu sudah tu.
4: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.
5: Ya, itu dia tadi AUDA sedikit pesanan ringkas untuk AUDA dan bercerita mengenai menderma darah ini. Kita ada satu info untuk dikongsikan yang mana AUDA Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai adalah disuruh untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara kita. Jadi kempen derma darah tersebut akan diadakan bermula esok hari Rabu 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di tingkat 1 Aman Hills Shopping Center, Jalan Aman Kampung Manggis, Anjuran Aman Hills Shopping Center, bermula pada pukul 10 pagi sehingga 3 petang. Sementara itu pada hari Khamis juga 27 Ogos 2026 kempen akan diadakan di kawasan lobi Setia Point Shopping Mall, Jalan Komersial Jaya Setia Berakas, Anjuran Wawasan Milling Company, bermula pada pukul 9 pagi sehingga 11.30 minit pagi dan kemudian disambung semula pada pukul 1 petang sehingga 3 petang. Jadi untuk hari Rabu dan juga Khamis, manakala pada hari Sabtu juga 29 Ogos 2026 kempen akan diadakan di kawasan yang sama, lobi Setia Point Milling Company, bermula pukul 9 pagi Sekali lagi, Auda, pada hari Sabtu 29 Ogos 2026, kempen akan diadakan di kawasan Lobi Setia Point Shopping Mall Jalan Komersial Jaya Setia Berakas. Anjuran Wasan Milling Company bermula pada pukul 1.30 petang sehingga 3.30 petang. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Saleha Ripas untuk menderma darah pada hari-hari bekerja. Iaitu bermula pada pukul 8 sehingga 11.30 pagi dan pada waktu petang pula 1.30 petang sehingga 4 petang. Manakala tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat-sangat digalakkan. Jadi Auda, untuk melihat maklumat yang telah saya kongsikan sebentar tadi dengan lebih lanjut, Auda boleh melayari Pelita Brunei di www.pelitabrunei.gov.bn

dan klik tajuk peluang sertai kempen derma darah untuk melihat lagi dengan lebih lanjut jadual bagi kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Rabu, Khamis dan juga Sabtu ini. Pada 2.44 minit petang, sebuah lagi kapsul akan kita ikuti yang mana akan menyusul selepas sebuah lagu ini. Jadi kita harapkan anda terus bersama kami di National FM 92.3 dan 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi anda.

Teruskan mendengar National Anthem. Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ اللَّهُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia,

0: Diyos,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wala ana abidum ma abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dan kita bersama sekali lagi. Waktu subuh bagi Darah Brunei Muara dan Temurong hari ini akan berakhir pukul 6.15 minit pagi. Bagi Darah Tutong pula, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 minit pagi. Dan bagi Darah Belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.18 minit pagi. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran audio ke Masjid Umar Ali Saifuddin Baris Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Baiklah, pendengaran dirahmati Allah, sementara itu kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan Seruan Suci mengenai dengan perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam.

Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya salah satu rahmat Allah SWT yang kita nikmati dan syukuri pada hari ini ialah nikmat Islam dan iman. Nikmat itu tidak datang dengan mudah dan tidak diperoleh dengan sedang. Bahkan ia hadir melalui perjuangan yang amat berat, menuntut pengorbanan yang besar serta penderitaan yang dilakukan ataupun dilalui oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutus bersama risalah Islam menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah SWT dalam surah Anbiya ayat 107 tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sejarah Islam mencatatkan bahawa perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perjuangan yang berliku-liku, penuh dengan ujian, kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Baginda tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga menzahirkannya melalui dengan keteladanan dan ketabahan hati yang melampaui batas kemampuan manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, reaksi kaum Quraisy yang takut kehilangan kedudukan dan tradisi nenek moyang mereka sangat mendekat ceritakan. Seruan baginda disambut dengan kebencian yang mendalam. Bayangkan, selama 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dan pengikut baginda disisih dan dipulaukan di Syi'ib Abi Talib. Mereka dilarang berjual beli, segala talian ekonomi diputus dan interaksi dengan orang lain disekat, sehingga mereka terpaksa memakan daun-daunan dan kulit kayu untuk bertahan hidup kerana kelaparan yang sangat hebat. Tiap hari tanpa ujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari tanpa ujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sering dicaci, dihina, malah diperlakukan dengan kasar. Kemuncak kezaliman mereka apabila suatu ketika baginda sedang sembahyang di depan Kaabah, kaum Quraisy dengan hati yang busuk telah meletakkan kotoran dan isi perut unta yang telah disembelih di atas belakang baginda ketika baginda sedang sujud. Sungguh pun keterlaluan perbuatan mereka itu, baginda tetap tabah dan sabar menerima penghinaan ini. Lebih kurang 13 tahun berdakwah di Mekah, pelbagai peristiwa telah baginda alami. Ini termasuklah kewafatan bapa saudara baginda Abu Talib dan isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan antara peristiwa paling menyedihkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya meninggal dunia pada tahun yang sama, sekitar tahun ke-10 selepas kenabian baginda, sehingga tahun tersebut tercatat dalam sejarah Islam sebagai Am Al-Huzni, iaitu tahun kesedihan. Pada pendengaran dirahmati Allah, untuk mengetahui berlanjut lagi mengenai dengan isi seruan suci tersebut, anda boleh ikuti di pelita online dalam ruangan seruan suci berjudul Perjuangan dan Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Baik pendengar, kita kembali semula ke Masjid Umar Saifuddin Bahasa Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Subuh.

الله أكبر والحمد لله.

0: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sebegawan. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, waktu subuh bagi Darabulun dan Muara dan Tumburong hari ini akan berakhir pukul 6.15 pagi. Bagi Darah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 pagi. Dan bagi Darah Blight, waktu subuh akan berakhir pukul 6.18 pagi.
1: Firman Ilahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: تفسيرnya. Tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, yang membayar zakat, serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itulah yang kami akan kurniakan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 162.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk keluaran kali ini dikongsikan kisah berkaitan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan seorang Nabi yang mempunyai ketakwaan yang cukup tinggi, namun tidak terlepas jua dugaan daripada Allah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 6 yang kira-kira bermaksud, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pemurah, Kaf Ha Ya Ain Sad, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mewakiniku sepeninggalanku, sedang istriku ialah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, Ya Tuhanku, seorang yang diredai." Jadi dalam ayat ini jelas Nabi Zakaria bermohon kepada Allah untuk dianugerahkan zuriat, walaupun Nabi Zakaria mengetahui isteri baginda seorang yang mandul, dan baginda pada ketika itu telah pun lanjut usia. Usia baginda memang kalau ikutkan daripada segi perkiraan, mustahil untuk orang yang berumur macam itu akan dianugerahkan oleh Allah zuriat. Namun sifat yang dapat kita ini ikuti ataupun contoh yang baik yang dapat kita ini ikuti pada Nabi Zakaria ini, baginda tidak putus-putus berdoa kepada Allah, kerana apabila Allah mengkabulkan sesuatu itu, apabila Allah mengatakan sesuatu itu akan terjadi, maka ia bukanlah satu mustahil bagi Allah. Firman Allah selanjutnya dalam Surah Maryam dari ayat 7 hingga 15, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang sama dengan dia." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Allah berfirman,

0: Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu sewaktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku sesuatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Maka dia keluar daripada mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih sewaktu pagi dan petang. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan bersungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan dia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua-dua orang tuanya. Dan bukanlah dia orang-orang yang sombong lagi derhaka kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jelas kepada kita ni bahawa apabila kita ni bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar permohonan, dengan sebenar-benar permintaan, insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, dan akhirnya doa Nabi Zakaria diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya walaupun Nabi Zakaria seorang yang soleh, namun ujian dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetap diberikan. Jadi siapalah kita ni yang hidup di dunia ini kalau indah menerima ujian, sedangkan para nabi, para rasul mempunyai diberikan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk akhirnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita ni semua. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

Baik, mendengar demikian tadi kita telah ikuti bersama kisah 25 Rasul yang dibawakan untuk Audah. Semoga bermanfaat untuk semua. Semoga kita mendapat menambah ilmu pengetahuan darinya. Sudah pun pukul 5.40 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Tugas saya akan berakhir pukul 6 pagi. Selepas itu, Audah mendengarkan bersama dengan rakan setugas yang lain pula yang akan bersama Audah dalam segmen ekspresi pagi seterusnya mula 6 hingga 10 pagi. Dan teruskan sisa-sisa pertemuan kita dengan 3 buah rangkaian lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu bersuara nasihat di National FM Radio Brunei.

0: Talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM underscore Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian.
1: Jabatan Pembangunan Masyarakat ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.

Baiklah, bergerak sampai di sedap kita bersama untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah panjang umur, badan sihat, bersama lagi dengan kesempatan dengan masa akhir kalam. Cermin diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pihin-Pihin Menteri, Menteri-Menteri Hulu Balang dan Menteri-Menteri Pendalaman dan Setiausaha-Setiausaha Tetap. Teknologi dan inovasi penting kepada meningkatkan sekuriti makanan terutama bagi ekonomi kecil dengan kawasan pertanian terhad. Semasa menghadiri mesyuarat sekuriti makanan APEC peringkat menteri kali ke-11, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menekankan inisiatif utama berkenaan termasuk aplikasi kecerdasan buatan AI, otomasi, drone, Internet of Things dan teknologi janaan suria dalam pertanian pintar dan aquakultur serta penyelidikan beras hybrid dengan kerjasama bersama rakan-rakan antarabangsa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menambah, negara Brunei Darussalam kekal komited kepada membangunkan keupayaan teknologi domestik, mengukuhkan perkongsian serantau dan menerapkan kerjasama APEC kepada penyelesaian praktikal ke arah sistem agri makanan yang mampan dapat dijana semula dan berdaya tahan. Pada penghujung mesyuarat yang diadakan di Hangzhou, wilayah Zhejiang, Republik Rakyat China, menteri-menteri dari ekonomi APEC menerima pakai dasar bagi kemampanan sistem makanan di rantau APEC melalui inovasi dan pendigitalan dan mengeluarkan kenyataan bersama mengenai mesyuarat berkenaan. Tema mesyuarat membina komuniti Asia Pasifik untuk kesejahteraan bersama. Penghayatan terhadap sirah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan dalam memperkukuh akidah serta membentuk kehidupan berlandaskan ajaran Islam. Justru, umat Islam diseru untuk terus meneladani kepribadian baginda dan mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Kita ikuti perkongsian daripada Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pengiran Haji Ibrahim, Awang Muhammad Hazri bin Haji Muhammad Hamzani, Awang Nuwair Nazif bin Haji Nur Hasmin, Dayang Khairiyah Sirigar binti Haji Hairuddin, Dayang Nurul Adilah binti Abu Bakar dan Dayang Siti Sholeha binti Ramli.
1: Memperkukuh akidah kita ni dengan menjaga sembahyang, memperbanyakkan sembahyang sunat.
2: Saling menghormati dan membantu. Menjaga hubungan sesama manusia, sentiasa berbuat baik dan berakhlak mulia.
3: Saling membantu dan saling menghormati dan mengekalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian.
4: Berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan kita ni, indah kira perkara besar ataupun kecil.
5: Tetaplah istiqamah dan mencontohi akhlak baginda dan berbuat kebaikan seperti mana yang sudah baginda Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita.
6: Sentiasa bersikap amanah dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab seharian. So, kita ni juga mesti saling hormat menghormati, tidak kira di arah siapa-siapa sajalah.
0: Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW menjadi lebih bermakna apabila turut diserikan dengan penyertaan golongan kanak-kanak. Ia merupakan usaha berterusan untuk memupuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menanam nilai-nilai murni Islam dalam diri generasi muda seperti yang dijelaskan oleh Awangku Muhammad Aiman Haki bin Pengiran Haji Muhammad Saiful Hazman, Awang Ashraf Danish bin Awang Muhammad Syahril, Awang Muhammad Hisham bin Muslihun, Awang Iman Hakim bin Awang Muhammad Syahril dan Awang Muhammad Zafarul Irfan bin Zaharuddin.
7: Menyertai perarakan bersama pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia atau latar belakang, melahirkan rasa bersatu padu dan ukhuwah yang erat dalam satu komuniti besar.
8: Saya rasa gembira dapat tunjukkan rasa sayang kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama semua orang.
9: Mempelajari mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengenai nilai-nilai murni dalam Islam dan amalan sambutan Maulidur Rasul secara langsung.
10: Perasaan saya amat gembira menyertai perarakan untuk mendalami dan mencintai Nabi kita ini.
11: Penyertaan saya membantu saya mengenali dan meneruskan tradisi ini agar tidak dilupakan.
0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi peringkat negara. Majlis Dikir Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir malam tadi. Teknologi dan inovasi penting kepada meningkatkan sekuriti makanan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nura Fazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 pagi nanti.
13: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi. Pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas pada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.
1: Baik, ada waktu sekarang 7.22 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam dan selamat pagi buat anda. Saya Isma Kudara sehingga 10 pagi ini melalui ruangan ekspresi pagi untuk edisinya hari ini Rabu 26 Ogos 2026. Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin di dalam perjalanan menuju ke tempat pejabat atau ke mana pun hala tuju anda pada pagi ini, berhati-hati selalu, sentiasa fokus ketika memandu, tingkatkan kewaspadaan anda sambil mendengarkan kami di Nasional FM melalui frekuensi 92.3 dan 93.8 FM. Dan sama-sama kita saling ingat-mengingati untuk sentiasa peka dan periksa lesen memandu auto. Mungkin tanpa auto sedari, lesen memandu auto hampir tamat tempoh ataupun sudah pun tamat tempoh. Jadi bolehlah auto membuat persiapan untuk memperbaharui lesen memandu auto bagi mengelakkannya kejadian yang tidak diingini berlaku di kemudian hari. Baiklah, kita sudah pun berada di jam kedua dalam ruangan ekspresi pagi dan pengisian yang termuat di mana selepas awak berhibur dengan sebuah lagu, selepas ini akan dikongsikan maklumat cuaca untuk edisinya hari ini. Dan sebelum itu dikongsikan maklumat buat awak, di mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijadualkan di kawasan-kawasan berikut pada hari ini ya, Rabu 26 Ogos 2026, di mana bagi daerah Brunei dan Muara, kawasan yang terjejas itu di Simpang 217 Sengkang 47, Kampung Tungku dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang, dan juga di Kuala Lurah dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi ini nanti hingga 4 petang. Jadi untuk makluman, Jabatan Perkhidmatan Elektrik akan membekalkan ya, sementara bekalan elektrik ke kawasan yang terlibat melalui perkhidmatan jana kuasa bergerak yakni Jensen di stesen elektrik yang

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan.

masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Maklumat cuaca.
1: Baik, ada di dalam talian ketika ini bersama Salihuddin Saleh, iaitu rakan kita yang berada di Jabatan Kaji Cuaca, yang sudah pun bersedia untuk mengongsikan kepada pendengar kita ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang marilah kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada pagi ini dilaporkan sebahagian berawan dengan sedikit bercerebu. Hujan berasingan dijangka berlaku sekitar waktu tengah hari. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat selaju 10 hingga 25 km/jam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.5 hingga 0.9 meter. Perhatian, kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Manakala suhu minimum pada maksimum pada hari ini 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum pada hari ini 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan di sana sini. Untuk yang jelasnya disampaikan sekali lagi, keadaan cuaca pada pagi ini dilaporkan sebahagian berawan dengan sedikit bercerebu, hujan berasingan dijangka berlaku sekitar waktu tengah hari. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat selaju 10 hingga 25 km/jam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.5 hingga 0.9 meter. Perhatian, kelajuan angin meningkat hingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum pada hari ini 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan di sana sini. Wallahu a'lam bisawab, itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Terima kasih.
0: Maklumat cuaca.
3: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
4: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
3: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
4: Suhu udara minima dan maksima harian.
3: Keadaan angin harian.
4: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
3: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
4: Amaran cuaca bagi angin.
3: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
4: Image radar cuaca.
3: Ramalan turunan hujan.
4: Sambungan ke talian cuaca 114.
3: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
1: Ah, kenapa?
0: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
1: Bukan-bukan Mama Yu Ato. Lagi 4 subjek tu apa?
0: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
1: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bah, enggak apa. Cosmo ada.
0: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
1: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
0: Wow, bah, okay sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
4: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine. Ekspresi pagi.
5: Baik, ada sebentar tadi telah pun dikongsikan maklumat cuaca berada, dan beralih ke seterusnya disampaikan pula maklumat air pasang surut untuk edisinya hari ini yang disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Negara Brunei Darussalam, dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. Dimulakan dengan bagi perairan luar Negara Brunei Darussalam, di mana air pasang dengan ketinggian 1.6 meter pada pukul 8 pagi hingga 2 petang, manakala surut pada pukul 5 petang hingga 6 petang nanti dengan paras 0.4 meter. Dan seterusnya bagi perairan pelabuhan Muara, di mana air pasang pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi pada ketinggian 2.1 meter, dan surut pula pada pukul 5 petang hingga 6 petang pada paras 0.4 meter. Dan bagi Sungai Brunei pula, di mana air pasang di tahap ketinggian 2.4 meter pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi nanti, dan surut pula pada pukul 6 petang dengan bacaan pada paras 0.4 meter. Manakala bagi Sungai Belait pula, pasang pada pukul 9 pagi dengan ketinggian 1.7 meter, dan surut pula pada pukul 5 petang hingga 6 petang dengan paras 0.5 meter. Dan bagi Sungai Tutang pula, di mana sekitar 9 pagi hingga 11 pagi dengan bacaan ketinggian 1.4 meter, dan surut pada pukul 7 malam dengan paras 0.2 meter. Dan yang terakhir sekali bagi Sungai Temburung pula, di mana pasang pada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari dengan ketinggian 2.3 meter, dan surut pula pada pukul 8 malam dengan paras 0.2 meter. Ia sudah perlu merujuk ya kepada Jabatan Kaji Cuaca berkenaan cuaca, yang jika hujan berlarutan, berkemungkinan paras air akan meningkat dan dikhuatiri ya sungai dari pendalaman akan menaik dan diikuti dengan air hujan yang mungkin banyak sungai-sungai akan tersekat menyebabkan paras air menaik. Jadi pemandu-pemandu motor sangkut termasuk buat laju, bawa penumpang dinasihatkan agar memandu dengan lebih berhati-hati, dan pemandu-pemandu perahu tambang juga diminta ya untuk memandu dengan perlahan selama dikemudikan semasa air pasang tinggi ketika melintas berdekatan dengan rumah-rumah di kampung air. Dan pengguna-pengguna sungai mestilah berwaspada terhadap bahaya batang-batang kayu yang hanyut dan separuh tenggelam selepas hujan lebat, dan sebelum-belumnya mengelakkan perjalanan semasa hujan lebat yang menjejaskan jarak penglihatan. Demikian ada disampaikan maklumat air pasang surut untuk edisinya hari ini.

0: Ih, break, break. Wang, terlanggar nih kerangnya.
1: Apa kan di break, break? Bukannya kereta di darat nih, Kaje.
0: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah manet ya muncul tiap perwatu. Kebakar ketiku, ya Allah.
2: Waspada selalu ketika memandu mutu sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.

National FM。Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Kita faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun kata dugaanlah untuk diorang ini, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang itu. Kalau untuk mencuba misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua, tu bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ni dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat ah. Kalau kanya orang malas sekolah lagi wanjar kerajaan ni. 10 kuantar 10 je orang akan kena tulak adang tu ko. Baru 10 baru mengantar surat. Mana usaha habis kita yang lain. Oh, keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerja.
2: Dr. Lily Suzana Haji Samsu.

Baik, ada sudah pun 7.51 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan berita kudara pada pukul 8 pagi ini nanti. Dan selepas siaran berita nanti, saya akan kembali untuk meneruskan lagi ruangan ekspresi pagi di jam berikutnya. Dan yang sudah pun berada di pejabat ketika ini, selamat menjalankan tugas awda. Didoakan semoga segala tugasan yang bakal awda lakukan, laksanakan pada hari ini dipermudahkan ya, dan berjalan dengan lancar. Baik, awda dimaklumkan bahawa Yayasan Sultan Haji Hasan Abolkiah melalui Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hasan Abolkiah sedang menganjurkan pertandingan seni khat 2026 bersempena dengan sambutan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasan Abolkiah ke-34 tahun. Jadi antara lain, tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk mengenal pasti, mencari, mencukil bakat dan mengetengahkan individu-individu tempatan yang mempunyai bakat dan minat dalam penulisan khat melalui acara pertandingan khususnya di kalangan belia. Jadi melalui pertandingan tersebut, insyaAllah ianya sedikit sebanyak ya, boleh menyumbang kepada peningkatan kemahiran dan pengalaman individu berkenaan seterusnya melahirkan belia-belia Islam negara Brunei Darussalam yang dapat menguasai ilmu seni Islam bertempatan dengan salah satu tujuan penubuhan yayasan, iaitu ke arah usaha meninggikan syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk makluman, pertandingan ini dibukakan ya kepada semua warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berugama Islam, terdiri daripada semua lapisan masyarakat di setiap peringkat umur, termasuk penuntut antarabangsa yang sedang menjalani pengajian di institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam, dan peserta yang berminat hendaklah mendaftarkan penyertaan dalam satu kategori sahaja daripada dua konsep pertandingan berikut, di mana konsep karya siap kategori terbuka yakni tradisional, kategori kontemporari, juga yang kedua konsep karya spontan iaitu kategori saudara baru, kategori institusi pengajian tinggi, kategori sekolah menengah dan juga kategori sekolah rendah. Jadi untuk makluman juga, pertandingan ini telah mula dibukakan pada 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi, dan tarikh terakhir mengantar karya siap adalah pada 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 16 Oktober 2026 Masihi sebelum pukul 4 petang ya. Manakala peserta bagi pertandingan karya spontan akan dikehendaki

lagi hadir di antara 12 hingga 16 Oktober 2026 untuk menyertai pertandingan secara spontan yang akan bertempat di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Jadi orang ramai yang berminat untuk menyertai bolehlah mengimbas kod QR pada poster pertandingan yang boleh didapati ya di laman sosial Instagram rasmi PPKKI /YSHHB, iaitu at PPKKI.YSHHB atau Facebook PPKKI.YSHHB ya. Bersama ini juga disertakan poster berkenaan untuk dipaparkan ke skrin televisyen untuk diperagakan ya. Demikian tadi ada dikongsikan bersama satu makluman mengenai dengan memohon untuk memberi mengenai dengan pertandingan Seni Khat 2026 sempena dengan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah ke-34 tahun anjuran Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Jadi tetap teruskan kesetan anda bersama kami di Nasional FM menyebar informasi, bencana, inspirasi, Radio Brunei.

Saran menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran.